0: masuk yuk sekarang.
1: Aduh kasihan. Ya udah tuh ayo kita siap-siap dulu.
0: Tapi kita bawa apa ya Bu buat si bos?
1: Emang sakit apa sih ya?
0: Kata teman ayah sih kena ambil Bu. BAB-nya keras, terus ada darahnya juga katanya. Kesakitan dan akhirnya harus dibawa ke rumah sakit. Pantesan tadi kantor meringis-meringis gitu.
1: Ya udah, nanti kita mampir aja ke apotek beliin Habutop ya. Obat herbal lemon ara biasa kita konsumsi itu loh.
0: Loh, emang boleh ya dibarengin sama obat-obatan lain?
1: Ya harus dijaga atuh ayah. Satu jam setelah minum obat dokter baru diminum Habutopnya 2 kapsul. Ya udah, cepetan siap-siapnya, keburu apoteknya tutup.
0: Oh iya ya Bun. Ini ayah lagi nyari kacamata di mana ya?
1: Lah pikun, itu yang ayah pakai apa? Kebiasaan deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan. Alamat Jalan Lingkar Bayur RT7 RW6 Dukuh Turi Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras. Alamat Ruko Perdagangan Slawi Blok E Nomor 11 Tegal. Agen Apotek Tigo Putri. Alamat Desa Surokidul RT1 RW4 Kecamatan Pagerbarang Tegal.

Pasar semua balik lagi di 93.5 Radio Star Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Masih bareng Tata ya di acara Nostalgia Antem Kenangan. Oke, Tata bacain dulu pesan-pesannya yang sudah pada masuk ya. Kasihan Tata, Tata siranya selalu diporong, sehat selalu ya Teh, amin. Makasih ya Kang doanya. Ya gak apa-apa, mau gimana lagi ya. Ya mau ngajuin biar dua acara aja belum di ACC, ya udahlah apa adanya dulu gitu ya. Oke, nih udah gabung ada Mas Misbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Purbalingga hadir. Oke, siap, terima kasih. Ada juga Mama Dini. Selamat siang Mbak Tata, Mama Dini ikutan hadir. Apa ya, si mic-nya bolak-balik ini. Next ada Kak Dida aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Neng. Bagi kembali request lagunya Broken Angel. Hatur nuhun. Sama-sama. Kemudian nih ada juga Mama Nurul ya. Assalamualaikum DJ Tata. Waalaikumsalam. Salam kenal ya. Ini Mama Nurul hadir. Halo Mama, salam kenal kembali ya. Request lagunya satu atau dua dari Gama, tolong diputer ya. Terima kasih. Sama-sama. Oke, nanti diputerin, ditunggu saja ya lagunya. Kemudian ada Mbak Ima, Mbak ini sama Ima yang lagi ketatar, lagunya Setangkai Anggrek Bulan buat semuanya juga keluarga Sarah. Salam kompak buat yang baca, jaga kesehatan, banyak rezeki, semoga selalu dilancarkan segala urusannya, amin. Mbak, makasih banget ya Ima udah temani dari pagi sampai pagi dengan lagu-lagu yang tanpa Ima minta udah dipotain, bikin semua dari masalah semua. Iya Mbak Ima, sama-sama ya. Iya, kita terima kasih ya, kita yang terima kasih kepada sobat Star semua, buat Mbak Ima juga yang udah selalu ngedengerin kita ya. Tanpa kalian apalah kita gitu kan ya. Mudah-mudahan rezeki kita selalu lancar ya, amin. Iya, jadi ya walaupun kita gak ada yang siaran ya, Mbak Ima tetap ngedengerin ya. Ya karena dua orang, acaranya sampai 8, mampus gak tuh kalau semua diisi sama dua orang itu ya. Ini aja Tata yang selalu mengisi di acara tuh kayaknya gimana gitu, apalagi harus 4 atau 5 ya gitu ya sobat Setara.

Oke, nextnya juga yang sudah bergabung ada Mama Fiandi. Selamat siang, Mata Tes yang kembali Tasikmalaya hadir. Oke, Mama siap. Terima kasih sudah hadir ya. Dan juga Kang Adeng hadir tata-tata. Oke, siap. Terima kasih sudah pada hadir selalu ya. Iya. Oh, udah nyala streamingnya. Iya, alhamdulillah ya. Tadi ininya kuning ya. Apa namanya? Apa sih? Bukan tombol ya. Ya pokoknya statusnya kuning, tapi kita nggak tahu ya, ternyata harus ada runningnya gitu ya, baru nyala streamingnya. Ya begitulah ya sahabat Stara. Dan jangan lupa nih buat sahabat Stara semua, tentunya harus selalu menjaga kesehatan kalian tentunya bersama produk dari PT Denatur Indonesia, ada Habutab Sultana, Vitama Vita Pediotipus, ada Teh Moro juga ya. Dan ingat, semua produk kami sudah berPOM, bersertifikat halal, aman dikonsumsi tanpa efek samping. Buat sahabat Stara semua yang mau beli produk kami, boleh langsung aja ke apotek terdekat atau di kedai resmi kami. Bisa juga nonton langsung ke studio di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Rukutur, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes ya. Ya, sebelum Tata lanjutin, Tata mau tanya dulu nih buat sobat-sobat semua, apa yang kalian lakukan jika bertemu dengan manusia-manusia zolim gitu ya,

lah ya sahabat setara ya, tetap pun juga belajar menjadi manusia yang baik-baik aja gitu. Zulim itu kayak membahayakan ya untuk diri sendiri, karena bisa jadi ini orang yang terzulimi itu atau yang teraniaya itu doanya sangat dikabulkan oleh Allah ya, dan tidak ada penghalang baginya nih orang-orang yang dizulimi nih. Jadi dia tuh gak dikasih haknya pokoknya melampaui batas lah perbuatannya gitu. Terus juga nih dampak dari zulim itu bisa menyebabkan kehilangnya kebahagiaannya. Jadi orang yang terus berbuat zulim itu diyakini tidak akan pernah merasakan bahagia sejati dunia maupun di akhirat begitu. Makanya lah gak usah jadi orang zulim ya, biasa-biasa aja. Dan ini dosa yang tidak diabaikan. Allah tidak akan pernah membiarkan kezuliman terjadi tanpa balasan. Tuh, kalian yang zulim kepada orang lain akan mendapat balasan sama Allah. Dan siap-siap aja, kalian pasti akan doain sama orang yang terzulimi. Dan orang yang terzulimi itu ya sobat setara semua, pasti doanya tidak akan tidak dikabulkan, langsung dikabulkan tanpa penghalang gitu. Bukan langsung, tapi sangat dikabulkan gitu. Ya, dan beberapa bentuk zolim nih, zolim kepada Allah, kayak menyekutukan Allah atau syirik gitu ya, dan melanggar syariat dan hukum-hukumnya. Tuh, zolim kepada Allah. Terus zolim kepada manusia, kayak melukai fisik, merusak harta, merampas hak orang lain. Itu gak boleh loh ya, hati-hati nih yang suka begitu. Memfitnah dan merusak kehormatan orang lain nih gak boleh. Terus juga zolim kepada diri sendiri ya, kayak menjerumuskan diri ke dalam dosa, mengabaikan kebenaran dan merusak masa depan diri. Itu gak boleh ya, termasuk zolim. Jadi doa aja semoga kita dijauhkan dari orang-orang zolim dan dijauhkan dari zolim ya untuk diri sendiri. Amin ya rabbal alamin. Karena bahaya banget ya sahabat setara ya, zolim itu ya. Selain akan mendapat balasan dari Allah, itu kan pasti akan mendapat balasan dari Allah juga. Pasti orang yang disakiti pun akan mendoakan kita ya, kayak karena ketidakadilan orang tersebut pasti akan didoain begitu ya. Ih, gak boleh salat menyantet. Itu nanti sama saja jadi zulimnya ke Allah tuh bu ya, sirik nanti. Gak boleh ya Kang Ade, gak boleh. No ya no ya, gak boleh. Udahlah doain aja ke Allah ya, nanti pasti doa kita gak bakal terkabul. Pasti doa kita akan terkabul ya, kapan itu entah waktunya, tapi pastinya akan terkabul dan tanpa penghalang. Udah doain aja kalau orang yang zolim itu ya, supaya mendapat balasan yang setimpal gitu. Udah biarin aja lah ya, nanti kita tagih aja di akhirat. Itu malah ngeri banget ya sobat setara, mainnya di akhirat gitu. Ngeri ya, pokoknya kayak utang pun juga harus dilunasi ya, seberapapun utang itu mbok sewu perak berika gue, utangnya kudu diemot-emot ya, karena itu menjadi pemberat kita di akhirat nanti. Karena gimana pun juga utang-utang di dunia tuh harus lunas sebelum kita meninggal gitu ya sahabat setara ya. Jadi kayak walaupun sewu perak itu dipertanyakan aja, aku utang 1000 ya, dikasih di sawuri gelem ya, alhamdulillah bareng kon gue dewek ya, alhamdulillah berarti rezekinya dewek, yang penting si orang itu udah ikhlas ya sobat sekarang ya, harus begitu. Nah, kini puterin dulu ya tata lagu berikutnya. Wah, tetap baca dulu ding sebelum puterin nih, satu pesan lagi dari Kang Rahono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya kok genggam dunia yang ngabi mesti. Salam pertama putra, semoga sehat selalu dan bijaknya sehat terus ya Rahono. Atau astagfirullah juga gak apa-apa. Oke, nanti dicariin ya. Dan langsung aja tetap puterin lagu berikutnya. Kalau tak ingin sendiri dari DNP, saya sama sobat setara semuanya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Mbak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, punten dengan Mbak siapa dan dari mana alamatnya?
2: Mbak Ari dari Tentara Pelajar.
1: Oke, dengan Mbak Ari di Tentara Pelajar ya. Apa benar Mbak Ari mengkonsumsi Habutop?
2: Iya.
1: Berarti ini Habutopnya untuk siapa nih Mbak?
2: Tuh, saya pribadi dan adik juga.
1: Alhamdulillah ya. Oke, keluhan sebelumnya apa nih Mbak Ari? Boleh diceritakan sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Sebelum menggunakan Habutop, badannya pegel-pegel dan kondisi kesehatan sedang drop, dan alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop badan saya jadi enteng dan daya tahan tubuh juga jadi stabil.
1: Alhamdulillah, berarti lebih mendingan ya setelah mengkonsumsi Habutop ya. Oke, Bari punten minta saran-saran untuk para pendengar yang mengalami keluhan sama seperti Bari, seperti apa nih Mbak?
2: Untuk para pendengar radio dimanapun berada yang mempunyai keluhan sama seperti saya, yuk beli Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Mbak Ari.
2: Terima kasih.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur, nomor 23, Losari, Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Siwuluh, RT5, RW3, Desa

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama bapak siapa, bapak?
2: Taskin.
1: Alamatnya di mana, bapak?
2: Dusun Cimencok, Desa Boja.
1: Kemarin kan bapak beli Habutop di apoteknya, bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, bapak? Sebelum mengonsumsi, bapak.
2: Punya keluhan darah tinggi.
1: Sesudah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan, bapak?
2: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
1: Membaik ya.
2: Membaik.
1: Udah habis berapa botol, bapak?
2: Satu botol yang isi 200 kapsul.
1: Iya, dilanjutkan ya, bapak, biar makin sehat. Ya, mungkin ada kesan-kesannya, bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti bapak.
2: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Cibereum, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Balamoa, alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 06.

Oke, sahabat Star semua, balik lagi di 93.5 FM Radio Star Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes, dan tak terasa hampir 2 jam tetap menemani kalian semua ya. Tentunya di acara Nostalgia, saya tetap pamit. Sebelum itu, tetap bacain dulu pesan yang belum sempat terbaca nih, ada dari Mama Fikar, Smart Mentata. Oke, Mama siap, terima kasih. Dan juga nih Mas Haham. Assalamualaikum Mbak Tata, Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Haham, ada di Cilacap, Barat, apa nih? Di Nostalgia mau request lagunya Utopia Hujan. Salam-salamnya buat sahabat Star berebut semuanya aja. Makasih Mbak Tata, selamat menjalankan tugas sampai tuntas. Wassalamualaikum, Waalaikumsalam. Akhirnya sahabat Star semua, pastinya mohon maaf ya apabila ada salah-salah kata dalam pengucapan atau mungkin banyak kata-kata yang menyakiti atau menyinggung sahabat Star semua. Dan terima kasih juga buat sahabat Star semua yang sudah selalu stay tune bareng Tata di acara hari ini, dan Tata pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: Oh, makasih mah. Ya udah, papa nanti kalau mau tidur minum habutopnya dulu deh.
1: Nah, gitu dong pa. Kan besok jadi bisa anterin mama beli tas baru.
0: Aku aja dibilangin.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri Nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Gua Sehat, alamat Desa Lebak Gua, RT 01 RW 05 Kecamatan Lebak Siu Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok, RT 3 RW 4 Taraban.

0: jangan kemana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 FM, Radio Citra Amelia.
1: 93.5 FM, campur sari lan Sundane.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Stara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Oke, selamat siang Sobat Stara semuanya. Jumpa lagi bareng Tata kan, tentunya kali ini di acara Campur Sari Sunda sampai jam 12 siang ya. Dan Tata sekarang tidak sendiri nih, karena ditemani dengan teman baru kita ya. Silahkan Mbak, perkenalin namanya.
1: Assalamualaikum, perkenalkan nama aku Rizka.
0: Ya, jadi Tata hari ini ada teman baru ya, yang insya Allah nanti akan menjadi teman Sobat Stara semua. Mbak Rizka ya, asal mana Mbak Rizka?
1: Aku dari Paguyangan.
0: Oh ya, dari Paguyangan. Deket ya sama Dokuturi ya? Gak apa, deket aja mic-nya. Biar lebih jelas ngomongnya ya. Ya, dan pastinya nanti Tata sama Rizka akan menemani Sobat Stara semua ya, sampai di jam 12 siang di acara Campur Sari Sunda.

0: Nah, dan buat sobat-sobat semua yang mau bergabung bareng kita, boleh banget langsung gabung aja ya via WhatsApp-nya. Di mana, Mbak?
1: Di nomor 0823-1328-0522.
0: Iya, betul. Di 0823-1328-0522. Atau juga bisa komen di Facebook kita ya, tentunya di Stara Brebes ya. Ya, komennya di Stara Brebes ya, Mbak. Ya, nanti sedikit-sedikit ya, Mbak Rizka juga belajar, karena nanti akan dikasih jadwal sendiri ya, Sobat Stara, biar gak banyaknya ngosong ya. Dan pastinya nanti akan kita berdoa lanjut lagi di segmen berikutnya. Sebelum itu, Tata dan Rizka mau puterin dulu lagu berikut nih, ada Caping Gunung, buat Sobat Stara semuanya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, bisa perkenalan dulu namanya siapa?
2: Nama saya Mang Ono, alamat Cigunung RT2 RW6.
1: Ya, bisa ceritakan Mang pengalaman menggunakan Habutop.
2: Sebelumnya saya punya keluhan badan terasa berat, lemas, mudah lelah. Tapi setelah menggunakan Habutop, badan terasa ringan dan enak dibawa beraktivitas.
1: Iya, terus bisa ini Mang, bisa kasih pesan-pesan buat pendengar yang mungkin punya keluhan seperti Mang Ono?
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan pakai Habutop Ramuan Herbal Arab yang paling ngetop.
1: Ya, terima kasih Mang.
2: Sama-sama.
1: Ya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, bahwa kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Ya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami, untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774. Agen Apotek Landing Ashifa. Alamat, Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi. Alamat, Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra. Alamat, Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.

0: Ya, sahabat Star semuanya, balik lagi di 93.5 FM Radio Stara Bumi Ayu, infonya Gres, musiknya Yes. Ya, tentunya masih bareng DJ Tata dan DJ Rizka ya. Iya, yang mau kenalan boleh banget, boleh nggak nih?
1: Mbak? Boleh dong.
0: Ya, boleh tuh katanya. Silakan aja kenalan sendiri gitu ya. Jadi nanti insya Allah kita kedepannya ada Mbak Rizka yang sudah bisa bergabung bareng kita ya, Sobat Stara. Jadi jangan pada yang kayak, ih gak ada penyiarnya kak, gitu. Nanti Mbak Rizka insya Allah bisa ya gabung bareng kita di acara-acara yang belum terisi gitu ya. Apa kabar Mbak Rizka hari ini?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Iya, benar baik, semoga betah ya.
1: Semoga betah.
0: Iya, amin. Nanti bisa silaturahmi juga sama Sobat Stara semua. Ya, dulu aku aja waktu siaran pertama kali gitu doang. Yang penting jawab apa adanya aja.
1: Masih bingung.
0: Iya, masih bingung, masih kaku, kayak enggak tahu ngomong apa gitu kan ya. Ya aku pun sama. Kayak semua penyiar gitu sama deh ya. Baru pertama kali ya, kayak yang bukan ini kita ya. Jadi kayak ya udahlah, nanti kita bisanya kalau udah berjalan aja gitu. Pasti sama Stara semua juga gitu kan. Awalnya tuh harus belajar-belajar dulu sampai kita benar-benar bisa dan berani untuk melakukan sendiri gitu ya. Ya mungkin kalau Mbak Rizka ada cerita, mau cerita aja enggak apa-apa. Nanti kita ngedengerin. Ya enggak sama Stara ya, kita ngedengerin aja ya. Tapi barangkali mau Sobat Stara yang cerita, nanti kita ceritain dari sini juga boleh ya. Ya, tuh kan apa yang Tata bilang bener nih Mbak Rizka. Kalau ada penyiar baru pasti banyak banget pesannya. Iya, ini tuh lagunya udah mentok sampai jam 12 loh Sobat Stara ya. Sudah gak ada yang bisa request lagi, paling cuma kirim-kirim salam aja ataupun mungkin yang mau ngasih saran ataupun pesan lain gitu ya. Paling kita cuma bacain aja dan gak bisa list ya. Mohon maaf ya nih Sobat Stara ya. Ini udah sampai jam 12 banget nih ya lagu-lagunya. Kayaknya nanti pun bakal ada yang gak kuputer ya yang udah di list. Karena waktunya nanti kan kita potong buat on air gitu ya. Oke nih Sobat Stara semuanya, pastinya nanti kita berdua akan bacain satu persatu dulu ya pesan-pesannya yang sudah pada masuk ya. Boleh dibacain dulu Mbak Rizka yang dari Kang Sahar itu.
1: Oke, dari Kang Sahri. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mbak Tata dan Mbak Rizka, salam kenal ya Mbak Rizka. Selamat datang di Radio Stara Bumi Ayu Brebes Mbak Rizka.
0: Iya, selamat datang.
1: Sahri hadir di acara Campur Sari Lan Sundane. Request lagunya Sony Joss.
0: Oh, kurang deket tuh Mbak. Gini, deketin aja ke mikrofonnya.
1: Sumi, Sumi. Salamnya untuk

0: Justiron, dan buat semuanya aja Sobat Setara Bumi Ayu Brebes dari A sampai Z. Makasih Mbak Tata dan Mbak Rizka, sama-sama. Sehat dan sukses selalu. Selamat bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, terima kasih buat Kang Sari ya. Iya, katanya deketin lagi mikrofonnya ya, Mbak. Ya biasa gini ya, kan Tata dulu juga sih ya, mau ngedeket pun takut ya. Kayak bingung aja. Oke, next ini ada siapa lagi ya tadi? Kang Rahono ya. Ya, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Minta lagunya Lewung. Salam-salamnya buat Pratama Putra, semoga sehat dan selalu sehat selalu, dan para fans sehat terus. Para penyiarnya jangan lupa jaga kesehatan. Tali kutan juga boleh ya. Ya, nanti tetap puterin salah satunya ya, Kang siapa nih? Kang Rahono. Ya, oh Kang Rahono ternyata ini ya yang request pertama. Jadi nanti tetap puterin sehabis ini tuh lagu Lewung dulu ya, baru nanti lagunya Kang Jupento. Oke, next nih ada juga Kang Andi. Silakan Mbak bacain aja, enggak apa-apa.
0: Dari Kang Adi, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Tata sama Mbak Rizka. Tiang pundi sih Mbak Tata?
1: Tiang pundi Mbak?
0: Kulo nyuwun tepang, nyuwun lagu mawon lah ingkang judulipun Klitir Sumilir saking Dimas Tejo. Salame kagem sedoyo fans Setara Brebes. Kangge penyiare matur suwun.
1: Sama-sama. Kalian baris kecil ya, salam kenal sing fans Setara sing bawel. Iki jek kaget ya Mbak. Iki Kang Adi ki rewel nemen ya Mbah Primen. Tapi dia seumuran kita loh. Iya kalau enggak salah. Iya Kang Adi kan seumuran kita kan. Katanya tadi 26 ya. Iya. Kang Adi aja bahasa lah ya, nyong ora ngerti bahasane apa ya. Iya. Tepang gue apa sih? Tahu tepang enggak, Mbak? Hah? Tepang tahu enggak?
0: Tepang.
1: Iya.
0: Nggak tahu
1: ya, aku pun nggak tahu tepang itu apa sih. Kayaknya bahasa kromo bukan sih, apa bahasa Sunda, nggak tahu. Ya maklum aja ya, kita berbeda-beda bahasa ya, walaupun sama mungkin, tapi juga ada yang nggak tahu ya. Oke, next tata bacain dulu dari Facebooknya ya, tadi juga udah ada yang masuk ya. Oke, ini ada Mama Liso, siang di catatan, siang kembali, ini gak pernah hadir ya di acara Charsun, request lagunya Ambiar, makasih ya, sama-sama, nanti diputerin ya. Ya, kemudian nih ada juga dari, oh banyak banget udah ya Mbak. Siapa tadi sih? Oh Mama Ayu, coba Mama Ayu bacain, satu lagi nih.
0: Oh ya, ada dari Mama Ayu. Assalamualaikum DJ Tata.
1: Waalaikumsalam.
0: Mama Ayu hadir mau request lagu Kangen Salame nggo Mama Nak.
1: Ini yang di bawah. Ini loh Mbak.
0: Oh iya.
1: Nah, ya yang ada DJ Rizkanya.
0: Selamat siang DJ Tata dan DJ Rizka.
1: Ya, siang kembali.
0: Salam kenal dari Mama Ayu. DJ Rizka semoga betah di Radio Setara. Amin. Mama Ayu request lagunya Selendang Biru. Salamin go KB Radio Setara dimanapun berada. Makasih Nok Tata, Nok Rizka, sama-sama.
1: Sama-sama ya, udah bergabung juga ya. Dan ini kayaknya kita ngelis lagunya ini ya, udah sesuai dengan requestan ya Mbak ya. Jadi kayak yang nanti udah dibacain tapi belum diputerin requestannya, berarti requestannya akhir gitu ya, terakhir maksudnya, tapi kita udah bacain begitu. Ya dan pastinya kita tidak sendiri ya Mbak Rizka, karena kita itu selalu ditemani dengan produk herbal dari PT Denatur Indonesia. Tahu enggak? Ya jadi kita ini Setara ya, itu selalu ada produk-produknya. Produk-produk itu ada Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, ada Otipus juga. Dan produk kami ini sudah berPOM, bersertifikat halal, aman dikonsumsi dan tanpa efek samping. Jadi buat Sobat Setara yang mau beli produk kami, langsung datang aja ya di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8, RT 3 RW 3, Desa Dukuturi, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, dan bisa didapatkan di agen-agen resmi atau di apotek terdekat dari rumah sobat setara semuanya gitu ya. Oh, tepang tuh bahasa Sunda. Oh, tapi tepang tuh kayaknya ada deh bahasa Jawanya.
0: Bahasa Jawanya
1: juga ada tapi nggak tahu apa artinya. Iya, kayak ini nanti yang belum kita baca akan kita lanjut lagi ya di segmen berikutnya. Jadi stay tune terus pokoknya di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Dan kita puterin dulu lagu berikutnya, ada Lewung ya dari Nova Rahma, spesial khususnya dari Kang Rahono buat sobat Setara semuanya.

0: Ayo bos, siap nobar final Piala Dunia malam ini bos.
1: Siap dong. Kela. Sebentar.
0: Mau ngapain kela? Loh, minum apa sih bos? Bukannya nyiapin kopi, kok malah minum 3 kapsul begitu? Obat apaan itu sih bos?
1: Jangan salah, ini Habu Top obat herbal ramuan Arab supaya begadangnya tetap semangat dan besok, nah badanku pasti tetap bugar, nggak gampang masuk angin. Wih, pokoknya mah mual gampang kena penyakit deh.
0: Wah si bos tahu aja ramuan herbal yang berhasiat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Ashifa Bojong, alamat Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan, alamat Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Duku, Kaligobang. Agen Pak Kamso, alamat Desa Igir Klanceng 1, Dukuh Igir Manis, Sirampok, Brebes.

0: dikatakan pokoknya situasional ya.
1: Ya, geng, geng, geng,
0: ya, siap. Baik, saut tembang hadirnya bersama konco-konco Kayandra. Iki lo kesukaanku.
2: Bareng Dimas Tejo.

0: Mata jam.
1: Kacamata selfie hilang. Mana hari ini ada ulangan? Aduh, gimana dong?
2: Coba cari yang betul. Palingin kamu lupa naro.
1: Udah, selfie udah cari kemana-mana, Bu. Selfie nggak bisa kalau nggak pakai kacamata. Mata selfie nggak bisa lihat dengan jelas.
2: Selfie, kan udah disaranin sama guru kamu. Kamu suruh minum Vitama, kapsul dan tetesnya, supaya bisa membantu menyembuhkan mata kamu itu. Mau itu rabun jauh, rabun dekat, dan segala penyakit mata bisa diobati pakai Vitama. Asal rutin minumnya, Londo. Jadi, kamu gak ketergantungan sama kacamata.
1: Iya, Bu. Mulai sekarang, Selfie mau minum Vitama deh. Selfie tersiksa kalau begini terus.
2: Nih, kacamatanya ketemu. Ini siapa yang naruh di laci?
1: Oh iya, Selfie lupa.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
5: Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT3, RW3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT2, RW4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.

0: Ya sahabat Setara semua, balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Masih bareng Tata sama Ariska ya di acara Campur Sari Sunda. Karena ini udah banyak banget pesan-pesannya yang sudah masuk di Facebook sama di WA ya, jadi kita akan bacain langsung ya Mbak ya, pesan-pesannya dari sahabat Setara semua. Oh, tadi siapa dulu ya? Soalnya banyak banget ya, jadi kita bingung. Di Facebook juga ada, di WA. Jadi kita nanti bacain dari WA dulu aja deh Mbak, gak apa-apa. Okay. Jadi WA Ijo tuh. Dari siapa? WA Ijo. Ada gak? Nah itu.
1: Iya, ada dari WA Ijo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setara. Waalaikumsalam. Selamat siang buat semua di DJ dan Mitra Setara dimanapun berada. Spesial buat DJ Tata di sana, DJ Rizka. Salam kenal dari WA Ijo. Request lagu Sunda Ragaji Besi.
0: Oke, nanti terima kasih WA Ijo Ragaji Besinya. Kayaknya mungkin nanti belum bisa di play ya, karena kita itu ngelisnya dari yang lebih awal masuk gitu loh Mbak. Si apa namanya, pesannya gitu. Jadi ini kita acak aja ya, gak apa-apa ya bacain pesannya. Cuma kita tetap list lagunya ini sesuai urutan kalian request gitu ya. Lanjut lagi Mbak, tuh ada dari Kang Ujang.
1: Ada dari Kang Ujang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Wilujeng siang Teh Tata, Tepang Dei, sareng Kang Ujang, jaya dina acara Campur Sari. Munut kawih na Jayanti, kintun-kintun salam na kanggo teteh nyanya, sareng anu sanes na wilujeng siang sadayana. Kanggo teteh Tata mah wilujeng siang, wilujeng mancen tugas sampai tuntas. Tehilap kanggo sahabat Radio Setara, wilujeng siang, wilujeng kasadayana. Kasitu panginten teteh Tata tikang Ujang Jayati. Palihan maleber jalan sadayana Ciamis digombalin dulu teteh Tata, boleh enggak?
0: Enggak.
1: Kieu cenah teteh Tata, kenapa malam itu gelap sekali teh Tata?
0: Enggak tahu.
1: Karena yang terus terang itu aku sayang kamu.
0: Alah ya Allah. Aduh, gimana ini ya?
1: Kolak pisang tahu Sumedang, walau jarak membentang namun cintaku takkan hilang. Hatur nuhun teteh Tata, maaf gak ada yang cemburu teteh Tata. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya gak tahu, kalau suami gue tau ya cemburu kali.
1: Ini pakai bahasa Sunda.
0: Mau ibu bahasa Sunda ya, kita pun gak tahu ya kita ini artinya apa. Ya cuma tahu gitu doang gombalinya artinya. Tahu enggak artinya, Mbak?
1: Enggak. Enggak tahu.
0: Ya udah sama. Notenya pasti tahunya ya. Oke, okay, next nih ada dari tuh Mama Fikal mau nerjemahin tuh katanya. Apa jelema terjemahin ayo tadi yang tadi Kang Ujang. Soalnya kita enggak tahu ya.
1: Aduh, artinya bahasa Sunda. Liar.
0: Liar itu apa ya?
1: Liar tuh pusing. Oh.
0: Tuh kan. Dia masih belum tahu ya, aku enggak tahu ya. Oke nih, dia Mama Fikar bacain dulu aja enggak apa-apa.
1: Dari siapa?
0: Mama Fikar. Aku atau Mbak? Mbak dulu aja ya.
1: Ada dari Mama Fikar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Wilujeng siang Radio Setara Brebes, juga Mbak Tata, salam kenal buat Mbak Rizka ya, salam kenal juga. Salam buat Sobat Setara semuanya dimanapun berada. Untuk Mbak Tata juga Mbak Rizka, semangat.
0: Oke, siap, terima kasih.
1: Selamat bertugas sampai tuntas. Jaga kesehatan, semoga siarannya lancar.
0: Amin.
1: Ya hatur nuhun Mbak Tata juga Mbak Rizka, wassalam.
0: Waalaikumsalam ya. Terima kasih udah pada gabung ya. Ya kita pindah dulu ke Facebook kali ya Mbak. Udah banyak banget juga yang di Facebook tadi. Oke, tadi yang udah bergabung juga ada Amang Obar Cilok ya. Kembali menjual, minta lagunya Dua Rasa. Oke, nanti diputerin Dua Rasanya mana nih. Oh, udah diiniin belum sih? Oh, kayaknya Dua Rasa mungkin nanti belum bisa diputerin ya Kang ya, soalnya udah penuh listnya ya, mohon maaf. Kemudian ada Kak Dinda juga.

0: Ada dari Mas Saham. Assalamualaikum Mbak Tata, selamat siang. Waalaikumsalam.
1: Salam.
0: Selamat datang dan salam kenal ya buat Mbak Rizka. Mas Saham Cilacap Barat hadir lagi di acara Campursari Lan Sundane. Request lagunya Yayan Chatnika Kosipa. Salam-salamnya buat Mbak Ima, Bang Yoe, Kang Adeng, Mamah Ayu, Neng Itri, dan semua Sobat Setara Brebes. Terima kasih Mbak Tata dan Mbak Rizka. Selamat menjalankan tugas sampai tuntas. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, ternyata tadi dua rasa bisa diputerin ya. Udah kita masukin listnya. Oke, next nih ada dari Mas Justiron. Assalamualaikum Hanjir Mbak Tata sama Mbak Rizka. Salam kenal katanya.
0: Salam kenal.
1: Ya, terima kasih ya. Apa Mbak?
0: Halo.
1: Oke, okay. Nah, dan yang Itri juga Natasha Putri, batas saya punya hadir. Kirim salam aja buat Dinda Araman, Ika Kemochi, Mamta Ubay, Tumira Dewati, Lewis Putih, Pungkur Lapung, Nafisa Selva Syakila, Rosalia, Agustinus Warna, Mama Fi Andi, Parti Rahmajua, Dempita Tugan, Galugung, Nakdanya, Mas Bram, Radhi Wijaya, Sayudi Duang, Rana Asmara, Mustahidin Afan, Mas Misbah, Windar Yalami, dan Holly So. Juga buat semuanya aja dulu, spesial buat Natal. Terima kasih, sama-sama. Lanjut lagi Mbak, di WA ada Bu Yayen tuh.
0: Dari Bu Yayen, hadir Mbak Tata, Mbak Risma. Rizka.
1: Rizka Mbak Risma. Mbak Rizka ya, Mama Rizka Yayen.
0: Ya. Salam kenal ya, semoga betah di Radio Setara ya Mbak Rizka.
1: Amin.
0: Amin. Lagu Mama ngikut ya bagi salamnya Kang Sari, Kang Adeng, Kang Kuswo, Kang Ono, Kang Edi, Palimanan, Kang Iing, Kang Cupento, Bang Jul, Pak Kasrun, Mas Rongso, Mbak Ima, Tetus, buat semuanya aja ya. Lagi monitor. Iya. Ya. Terima kasih Mbak Tata dan Mbak Rizka.
1: Mariska ya, emang bukan Marisma. Pakai Kak. Ya, jadi kadang ini juga ya Mbak, banyak yang typo ya, iya. Ngetiknya. Jadi kita kadang kita yang harus mikir ini ngomong apa sih sebenarnya gitu, ngetik apa. Ya karena banyak juga ya. Ya, kemudian nih apa sih Kang Ujang? Iya, lagi baru belajar baru hari ini Kang Ujang ya, mulai hari ini. Ya orang Bumi Ayu ya Mbak ya, dekat ya. Dekat Bumi Ayu kita. Orang mana ya Mbak tadi?
0: Orang
1: Paguyangan. Orang Paguyangan, tapi kan dekat sama Bumi Ayu lah ya. Paling 20 menitan lah ya Mbak, jaraknya dari rumah kan. Next nih ada Muhammad Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di Cetata bareng di Ceriska kawasan Adisana hadir. Oke, siap, terima kasih udah pada gabung dan hadir bareng Tata dan Rizka gitu ya. Ya, jadi buat sahabat Setara semuanya yang mau bergabung lagi nanti bareng kita juga boleh ya. Nanti kita bisa bukan kita bisa. Nanti kita akan bergabung lagi di acara berikutnya. Di acara apa, Mbak? Tarling. Ya di Tarling nanti setelah jam 12, berarti jam 1 ya. Jadi buat kalian semua mungkin yang belum kebagian lagu, nanti bisa request lagu-lagu Tarling ya di acara berikutnya ya sobat Setara semuanya ya. Ya jadi sekarang kita mau langsung puterin dulu aja ke lagu berikutnya, ada Ambiar buat sobat Setara semuanya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Pak, bisa perkenalkan Pak, namanya siapa?
2: Namanya Pak Mulyadi, Kampung Karanganyar, Brebes Selatan, RT 05, RW 01, Kelurahan Brebes Selatan, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal.
1: Pak, bisa ceritakan Pak awal mulanya bisa kenal Vitama itu dari mana nih Pak?
2: Awal mulanya saya kenal Vitama dari radio.
1: Pak, bisa ceritakan Pak pengalamannya gitu menggunakan Vitama. Awalnya punya keluhan apa Pak?
2: Awalnya saya operasi gagal lah. Operasi 3 kali, saya gagal. Jadi mata berair, terus pandangan mata jarak paling 5 meter. Kelihatannya semua putih.
1: Waktu itu punya keluhan apa, Pak?
2: Matanya yang pertama itu di putih-putihnya ada seperti beras, segede beras lah, berdiri. Lama-lama masuk ke hitam, mau masuk ke hitam baru saya operasi. Itu operasi yang pertama.
1: Terus?
2: Ya, operasi yang kedua, terus katarak, katanya ada katarak. Saya operasi katarak di rumah sakit. Terus setelah itu saya operasi lagi yang ketiga. Yang ketiga itu di Jakarta Selatan. Lah begitu di operasi yang ketiga, saya dirawat 3 hari. Terus operasi yang ketiga itu ada benjolan. Begitu dikupas benjolannya, mata saya bolong segede jarum. Lah terus kata dokter bilang, ini mata harus dijahit. Dijahit, benar-benar dijahit. Saya sampai pingsan.
1: Akhirnya Bapak setelah itu mendengar radio gitu Pak. Terus ketemulah Vitama akhirnya.
2: Jadi saya benar-benar mengucapkan terima kasih kepada PT Denatur Indonesia Group.
1: Setelah itu Bapak beli Vitama. Terus Pak bisa ceritakan Pak, setelah mengonsumsi Vitama apa yang Bapak rasakan?
2: Setelah saya konsumsi obat Vitama, akhirnya makin lama, makin itu yang mata saya keluar air mata itu semakin berkurang. Yang pertama, terus saya beli lagi yang kedua. Nah yang kedua itu udah mulai itu adalah 50% lah penglihatan mata saya yang kedua. Terus yang ketiga, ya benar-benar udah 70% yang ketiga. Jadi udah tahu warna-warni lah sekarang, walaupun belum sempurna seperti kayak dulu lagi.
1: Berarti ini udah habis berapa botol Pak?
2: Udah 3 botol, hampir 4 botol.
1: Hampir 4 botol gitu ya, Pak. Cuman sekarang alhamdulillah sudah mandan kelihatan gitu ya Pak ya.
2: Bisa kelihatan
1: gitu. Nah Pak, bisa kasih pesan-pesan Pak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak gitu.
2: Pesan-pesan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian dan pendengar radio yang punya keluhan seperti saya, silakan menggunakan obat Vitama dari PT Denatur Indonesia Group. Silakan, Vitama, polusi kesehatan mata. Ada pantunan ini sedikit nih buat pendengar. Dari Demak ke Cianjur, pulang naik kereta, Vitama memang manjur. Sudah bukti dan nyata. Marilah kita gunakan Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih nih Pak ya. Atas waktunya, sehat selalu. Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Menggunakan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT2, RW7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat, Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT3, RW9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat, Jalan Desa Kendal Serut, RT1, RW1, Kecamatan Pangkah, Tegal.

Segenap kru dan karyawan Radio Citra Amelia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Kesapa Setara semua, balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu. Infonya Grace, musiknya
1: Yes.
0: Akhirnya Sapa Setara semua, tak terasa ya hampir 2 jam Tata dan Rizka menemani Sapa Setara semua, dan saatnya kita pamit. Sebelum itu mohon maaf ya, mungkin banyak kata-kata Tata dan Rizka yang menyakiti Sapa Setara atau mungkin yang menyakiti hati juga, kita mohon maaf ya. Dan terima kasih juga yang sudah bergabung di acara ini. Dan kita pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: Amelia. Radio Citra Amelia.
1: Aduh, kisir aku pating kremet temen kayak gini sih ya.
2: Kenapa sih mas? Paling sekarang ngendi kok? Malah ngomel-ngomel kayak gue?
1: Iya, mas sekarang desa jual bantuan kan. Tapi nang dalam kok panasnya pulang ngantek pating kremet sirai kayak gini kok.
2: Tidak iya kok mas, panasnya pul. Tapi kata icik-icik, engkau sore malah udan.
1: Nah, iya.
2: Cuacanya gini orang bisa diprediksi. Ya wis mas, ye, minum habutop disit. Ben orang meriang.
1: Habutop gue herbal ramuan Arab tuh. Sing sokan diiklanakan nang radio kae.
2: Iya mas, habutop iki kan khasiate ake. Bisa nggo jaga daya tahan tubuh, ben ora gampang priangan. Terus bisa juga nggo ngobati segala penyakit.
1: Emang ora apa-apa mas nginum habutop ki? Aman ora?
2: Ya ora apa-apa lah mas, malah apik. Aman mas, soalnya ora ana efek sampinge. Wis halal, bepom maning. Kih, minum disit habutop pe, orang kapsul bae. Ping terus sedina. Kudu rutin, ben kekebalan tubuhnya kuat.
1: Harap ah.

ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutop sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT.

0: dan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Raudo, alamat Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat, alamat Jalan Raya Perawatan RT 8 RW 2 Desa Perawatan Bumiayu.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, ini saya lagi di kediaman Ibu Komsiah, Kampung Cisero RT 3 RW 3 Desa Karangnunggal, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Saya mau minta kesaksian Ibu Komsiah yang menderita sakit jantung bocor ya. Berhubung Ibu Komsiahnya udah sepuh, kurang mengerti apa yang saya tanyakan gitu. Jadi saya mau minta diwakilin oleh cucunya. Ya, selamat siang, Neng.
2: Siang.
1: Ya, dengan siapa, Neng, namanya, Neng?
2: Dengan Iwi.
1: Iwi, ya. Ya. Oke, Neng, ini cucunya Ibu Komsiah, ya?
2: Iya,
1: betul. Iya. Tadinya ini si Ibu Komsiah atau si Mak Komsiah sakit apa, Neng?
2: Itu awalnya sakit jantung, terus jantungnya bocor. Terus kalau misalkan berobat ke dokter itu panas perutnya, sakit gitu kan. Akhirnya sama anaknya inisiatif beli ke Habutop. Alhamdulillah perubahannya sekarang udah mulai kelihatan gitu.
1: Udah enakan, ya. Gak panas lagi ya, ya petuangan betul. Anak
2: Alhamdulillah.
1: Terus juga enak tidur?
2: Iya, enak tidur. Terus makan juga udah lumayan banyak.
1: Ruwok cenah. Ya, si Mak habis berapa botol, Neng?
2: Habis 2 botol.
1: Alhamdulillah ya, habis 2 botol sudah ada perubahan gitu ya, kan ya, alhamdulillah. Ya, si Mak nanti terus dipantau, Neng, ya, minum Habutopnya dan usahakan terus dikonsumsi.
2: Iya.
1: Iya, oke.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya, terima kasih, Neng. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong, RT1, RW3, Larangan, Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna, nomor 66A, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti, RT1, RW5, Jatilaba, Margasari, Tegal.

0: Habuto wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Selamat bertemu kembali bersama saya. Dan seperti biasa, saya akan mewawancarai salah satu pengguna obat herbal Habuto. Selamat siang, Bapak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalkan namanya, Pak?
2: Haji Mehmet.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Cihuni RT 4 RW 2 Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Pak Mehmet, saya mau nanya, Pak. Bapak sebelumnya punya keluhan apa, Pak?
2: Oh, saya punya keluhan kepala sakit dan saya mau jalan juga kayak apa itu leles lah itu cikus Sunda mah.
1: Bapak aktivitas sebagai apa, Pak?
2: Sebagai supir saya itu.
1: Oh, Bapak seorang supir ya, Pak ya?
2: Iya, sebagai supir saya. Dan pas begitu saya pagi-pagi saya beli, malah saya mah minum obat herbalnya juga Habuto. 4, terus saya tidur sebentar.
1: 4 kapsul ya, Pak ya?
2: 4 kapsul.
1: Langsung 4 kapsul.
2: 4 kapsul langsung, Chan.
1: Tapi tidak ada apa-apa ya, Pak?
2: Pas itu ya obat herbal itu enggak ada efek sampingnya. Nah, pas saya itu tidur sebentar.
1: Terus yang terjadi, Pak?
2: Pas begitu saya bangun, badan sehat, saya bisa ke Jakarta sore itu saya berangkatnya tuh, alhamdulillah. Makanya saya juga tadinya ragu-ragu pas udah minum Habuto, alhamdulillah saya ini bisa pergi ke Jakarta. Saya sebagai supir.
1: Pak Mehmet tahu Habuto dari mana, Pak?
2: Oh, saya Habuto itu saya dengar dari radio.
1: Pesan-pesannya, Pak, untuk pendengar radio atau teman-teman Pak Mehmet, Pak?
2: Oh, pesan-pesan teman-teman saya yang jiwa sopir, seandainya sakit kepala puyeng atau dingin kayak macam muriang lah intinya, coba minum Habuto, insya Allah sehat. Habuto obat herbal ramuan Arab ya, yang paling ngetop.
1: Pak Mehmet, terima kasih wawancaranya. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habuto, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
3: Apotek Fada Farma, beralamat di Desa Cawitali, RT 1, RW 2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat, beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Wuringin, Selawi. Apotek Pandawa, beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT 1, RW 3, Selawi. Apotek Sandiguna, beralamat di Jalan Sandiguna, RT 7, RW 6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.

0: Lukman, ayahmu gimana diabetesnya?
1: Alhamdulillah, Lin. Udah mendingan. Dan perubahannya juga signifikan. Sekarang udah mulai aktivitas seperti biasa.
0: Waduh, udah mulai sembuh toh. Syukur deh. Baru aja aku mau ngasih solusi buat ayah kamu.
1: Apa tuh, Lin?
0: Habutop Loop, obat herbal alami yang 100% aman tanpa efek samping. Baik buat penderita diabetes, asam urat, rematik, syaraf kejepit, dan lain-lain.
1: Hah? Itu, Lin. Ayahku juga udah mulai sehat berkat konsumsi itu, Habutop. Aku tahu dari si bos.
0: Oh, ternyata sama. Berarti emang mantep khasiat Habutop ya, obat herbal ramuan Arab.
1: Yang paling top.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Morung, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Pak Kujati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT 5 RW 5 Pakujati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT 4 RW 1.

0: dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT 5 RW 7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT 2 RW 3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotek Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT 5 RW 1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Sugihwaras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT 4 RW 3, Pagejugan, Brebes. Di Apotek Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

0: Jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 FM, Radio Citra Amelia.
1: 93.5 Nanggut talinya hanya di RCA, Radio Citra Amelia.
2: Ayo Noklia.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Kreweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitamar, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya, di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2, RT 05 RW 02, Cigedog Kidul, Ciampel, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rahel yang beralamat di Jalan Raya 25 Margasari, di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan, di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa, dan di Apotek Farmacare yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes.
2: Tuan rumah.

0: makasih banyak.
1: Nanti malam Papa ditugasin ke Solo.
0: Acara apa toh Pak? Kok dadakan begitu?
1: Iya Bu, baru di WA tadi nih. Papa harus tanda tangan kontrak kerja.
0: Terus Bapak pergi sama siapa nanti?
1: Sama Pak Soleh nanti Bu.
0: Oh, ya udah, Ibu siapin dulu yang mau dibawa Bapak nanti malam ya.
1: Iya Bu. Oh iya, jangan lupa Bu, laptopnya dibawain.
0: Iya Pak, udah Ibu bawain dong. Laptop kan rahasia kesehatan Bapak, untuk menjaga daya tahan tubuh dan baik juga bagi penderita stroke, jantung, liver dan berbagai macam penyakit lainnya.
1: Ibu emang istri yang paling mengerti dan perhatian sama kesehatan Bapak.
0: Bapak bisa aja. Oh iya Pak, nanti Pak Soli dikasih juga ya Habutopnya, biar nyupirnya tetap konsentrasi.
1: Siap Bu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini: Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mamah Yopi yang beralamat di Gronggongan Bawah RT 3 RW 2 Wonareja, Sirampok. Di Apotek Gede Parma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede RT 3 RW 3 Kecamatan Tanjung, Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom RT 3 RW 3 Desa Jati Koreh Kecamatan Songgom, Brebes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama bapak siapa, bapak?
2: Taskin.
1: Alamatnya di mana, bapak?
2: Dusun Cimencok, Desa Bujang.
1: Kemarin kan bapak beli Habutop di apoteknya, bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, bapak? Sebelum mengonsumsi, bapak.
2: Punya keluhan darah tinggi.
1: Sesudah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan, bapak?
2: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
1: Membaik ya.
2: Membaik.
1: Udah habis berapa botol, bapak?
2: Satu botol yang isi 200 kapsul.
1: Iya, dilanjutkan ya bapak biar makin sehat. Ya mungkin ada kesan-kesannya bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti itu, bapak.
2: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, punten dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
2: Bapak Dawi, alamatnya di Kedung Menjangan.
1: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habutop?
2: Betul.
1: Betul, oke. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih Pak?
2: Keluhannya kakinya kelanjar di bawah jalan,
1: gak enak. Iya. Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Ya, sekarang ini sudah membaik. Nah, seperti tadinya
1: sakit gitu ya, nah, kelanjar gitu.
2: Begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
1: Iya, ramuan Arab ya Pak ya.
2: Ramuan Arab.
1: Membaik gitu.
2: Baik.
1: Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Bentar Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak, bagaimana nih?
2: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya.
1: Iya.
2: Ya, minumlah Habutop yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak.
2: Sama-sama.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di

0: Pemalang.
1: Apotek Akafarma, alamat Jalan Raya Karangsari, RT 7 RW 1 Karangsari, Pemalang.

0: kenapa berhenti tiba-tiba sih, Pak? Saya kan jadi kagok. Hampir aja nabrak motor Bapak.
1: Maaf, Bu. Aduh, maaf banget. Aduh, mata saya perih sama gatal-gatal. Tiba-tiba nih, aduh. Maaf ya, Bu ya. Perih banget.
0: Coba, Pak, minggir dulu. Biar gak ngalangin yang lain lewat. Walah, matanya merah banget loh, Pak.
1: Iya ini, Bu. Perih banget nih. Saya sering begini tiba-tiba, Bu. Maaf ya.
0: Iya deh, gak apa-apa, Pak. Nih, coba Bapak tetesin pakai film mata cair ini, Pak.
1: Apa itu, Bu?
0: Ini tetes mata herbal, Pak. Tenang aja, aman kok. Nah, coba kedip-kedipin matanya, Pak. Tapi jangan dikucek-kucek. Kalau dikucek itu baju. Lap aja air matanya pakai tisu, Pak. Biar gak iritasi.
1: Alhamdulillah. Udah mendingan, Bu. Gatalnya hilang. Obat mata apa sih ini, Bu? Kok bagus banget ya, paten?
0: Ini Vimata cair, bonusan dari pembelian Vitama, Pak. Bapak nanti beli aja Vitama ke apotek deh. Udah dapat berikut Vimata cairnya. Khasiatnya buat segala keluhan di mata, termasuk penyakit mata seperti katarak, rabun, presbiopi, glukoma juga bisa diobati pakai Vitama.
1: Alhamdulillah, makasih banyak ya, Bu ya, atas pertolongan dan infonya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Happy Top, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Simpar Farma, alamat Jalan Raya Simpar Suniarsi, RT 8 RW 2, Dusun Suniarsi, Kecamatan Bojong, Tegal.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli dari Cigembor. Saya akan bercerita mengenai pengalaman saya menggunakan Vitama. Awalnya saya mengkonsumsi Vitama itu awal mulanya saya punya keluhan perih di mata, merah dan berair. Setiap hari saya merasa terganggu dengan keadaan mata seperti itu karena mobilitas saya kalau pergi bekerja itu mengendarai kendaraan bermotor. Jadi otomatis kan mata perjalanan mungkin karena debu atau apa selalu berair dan perih. Terus ada teman memberi saran pada saya untuk coba mengkonsumsi Vitama. Lalu saya mencoba untuk membelinya di apotek atas saran dari teman saya. Lalu saya mencoba awal-awalnya itu mengkonsumsi Vitama sehari 3 kali. Awalnya sehari 2 hari, lama-lama ada kerasa. Jadi memerah matanya, berair dan merasa terganggu perih, terutama perih menjadi berkurang. Lalu karena lama-lama semakin enak, saya sampai sekarang masih mengkonsumsi Vitama karena saya merasa terbantu mengurangi rasa sakit di mata dan perih terutama berair menjadi sembuh. Untuk saran saya kepada semuanya, pendengar semuanya, saya sarankan silahkan kalian mencoba mengkonsumsi Vitama sehari 3 kali untuk keluhan seperti saya, mata merah, perih dan berair. Alhamdulillah saya cocok dan sembuh sampai sekarang masih mengkonsumsi Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B Bumi Jawa.
4: Apotek Batu Mira, alamat Jalan Batu Mira RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal.

0: 1 RW 3 Desa Cempaka, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Darusyifa, alamat RT 2 RW 5 Desa Dukuh Aren, Bumi Jawa, Tegal.

0: dapat cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum, nama saya Kitrilik, alamat Sukatani, RT 01, RW 08, Desa Siturgen, Kecamatan Panggarangan. Dulu saya punya keluhan mata sudah 6 bulan, yaitu kabur penglihatan gitu ya. Jadi kalau melihat suatu objek jadi kurang jelas gitu. Terus saya dengar iklan dari radio, dengan mencoba produk Dinatur, Vitama Kapsul sama Pimata Tetes. Nah, alhamdulillah keluhan mata yang saya derita itu selama 6 bulan berangsur membaik gitu ya dari keharinya setelah membeli 5 botol Vitama sama Pimata. Nah, jadi siapa saja yang punya keluhan seperti saya rekomendasikan produk Dinatur Vitama solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823 1328-0522.
2: Anda bisa mendapatkan produk Haputop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Isma Hani Farma, alamat Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Tegal.
4: Apotek Mukti Farma 2, alamat Jalan Raya Banjaranyar, RT4, RW3, Balapulang.

0: Cilupuk Utara, Margasari, Tegal.
1: Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.
0: Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal.
1: Apotek Gen Sehat, alamat Jalan Raya Singgil, Desa Adiwerna, RT 24, RW 5, Kecamatan Adiwerna, Tegal.

0: kemana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 FM, Radio Citra Amelia.
1: Mau digoda, jadi sini aja. Digoyang dangdut. Cihu!

0: Ujang, kumaha tadi di sakola? Tiasa teu main atletik teh? Saurna bagian olahraga atletik.
1: Iya, sya atuh, Mak. Wah, Ujang teh ngaluarkeun sadaya kamampuan Ujang. Pokona Ujang panglincahna, Mak. Sat sit sat, batur ge haraokeun ningali Ujang lincah lompat. Tarik pisan cenah.
0: Tah, kudu kitu atuh.
1: Muhun, Mak. Pokona kelompok Ujang mah meunang we tadi teh.
0: Mun, Jang, kudu kitu ai diajar mah.
1: Muhun, ngan tadi mah teu nyeri sampean teh. Gening ayeuna nya mah karaosna asa paragala linu betis Ujang.
0: Adatna Jang, aitos olahraga mah sok kadang kitu.
1: Kumaha tuh engke wengi moal ti bara-gara bobo Ujang.
0: Mun kitu mah kersa teu Ujang ngaleueut obat habutop, obat herbal anu nuju ngetop, gening obat anu paranti emak.
1: Ai kitu tiasa dileueut ku Ujang, moal aya efek sampingan mah.
0: Insya Allah Jang, habutop mah cocok kanggo anak-anak dugi ka lansia oge. Jaba moal aya efek samping habutop mah. Sok da supaya Ujang henteu nyareuri awak lantaran tos olahraga.
1: Ya entos atuh ari kitu mah. Engke ku Ujang dileueut habutopna. Ayeuna mah Ujang hoyong mam heula we. Lapar mah, capek tos berjuang.
0: Mangga Jang.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjar Balamoa Pekiringan.
5: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.
6: Apotek Sentosa, alamat

0: nomor 16 Adiwarna, Tegal.
1: Apotek Balamoa. Alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 6 RW 2, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Kali Kangkung. Alamat Jalan Raya Banjaran Balamoa, RT 1 RW 3, Pangkah.
1: Apotek Mulia. Alamat Jalan Kolonel Sugiono nomor 11, Slawi Wetan.
2: Tak asik lagi, jelur bersama New Metro. Pasti aja. Mantap.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Data, alamat Tegal Panjang Tengah, Desa Tegal Panjang, Kecamatan Belanakan. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit asam urat, lalu setelah saya mendengar iklan di radio ada obat herbal Habutop, herbal ramuan Arab, lalu saya beli. Setelah memakai Habutop, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan saya sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo beli Habutop ramuan Arab. Saya juga sehat kembali, insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Wassalamualaikum

0: Anda bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, nomor 11, Tegal.
2: Apotek Jatilaba, alamat Jalan Slawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal.
1: Apotek Jatinegara Farma, alamat Jalan Raya Jatinegara, RT4 RW1 Desa Jatinegara, Kabupaten Tegal.
2: Apotek Berkah Ceri, alamat Desa Ceri, RT10 RW2 Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung Balapulang, Kabupaten Tegal.
2: Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Masuk Sena, RT7 RW3 Desa Kambangan, Lebak Siu.
1: Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blupuk, RT3 RW5 Dukuhwaru, Tegal.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oti Alamat Panggil. Saya pernah punya keluhan sakit asam lambung. Perut sering terasa sakit, kembung, kram, dan sebah. Pokoknya gak nyaman banget. Macam-macam obat sudah banyak saya coba, tapi belum juga ada yang cocok. Akhirnya saya putuskan untuk membeli dan mengkonsumsi rutin Habutop, obat ramuan Arab produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya beli yang isi 100 kapsul di apotik. Alhamdulillah belum sampai 1 minggu perut saya mulai enak, tidak lagi merasakan sakit. Sekarang sudah habis 2 botol dan saya tetap lanjutkan untuk konsumsi Habutop. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sangat rekomendasikan Habutop. Insyaallah sembuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Pager Barang, alamat Jalan Raya Utara Pager Barang, Desa Pager Barang, RT 4 RW 1, Kecamatan Pager Barang.
4: Apotek Selarang, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4 RW 4, Lebak Siuh, Tegal.
5: Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3, Songgo.
6: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4 RW 7, Kelurahan Marga Ayu, Kecamatan Marga Sari, Tegal.
7: Apotek Awal, alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.
8: Apotek Prima Medika 1, alamat KI Haji Wahid Hashim, Tugu Tengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes.
9: Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan.

0: Ya begitu.
1: Oh, ini obat herbal kebutuhan, Pak. Lili nyimpenin ke apotek.
0: Kebutuhan? Kayak pernah denger. Oh, herbal yang suka diputar di radio itu ya, Neng?
1: Betul itu, Pak.

0: banget ya. Kayak Neng yang kelilingnya juga hebat, mau panas-panasan ke tiap apotek. Padahal perempuan loh. Ini nih yang namanya perempuan hebat.
1: Makasih ya Pak. Mau sekalian beli herbal habutopnya enggak Pak? Bisa bikin Bapak kelihatan semakin awet muda lagi loh Pak. Buat stamina makin jering juga bisa Pak.
0: Waduh. Boleh saya coba beli yang kecil dulu deh Neng?
1: Boleh, ini Pak. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Umi, alamat Jalan Wahid Hasyim, Duku Tengah, Ketanggungan, Brebes.
4: Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan. Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
5: Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT1, RW4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.
6: Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jati Barang.
7: Apotek Amira 1, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya akan ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak dengan siapa namanya, alamatnya dari mana?
2: Oh, saya dengan Sujat Mika. Alamat saya di lingkungan Sikuraja, Kelurahan Linggasari, Kecamatan Ciamis.

0: begini, saya ayah saya itu kan suka Pak Haji Supan.
1: Ya.
0: Nah, itu kan suka mendengar radio. Usia? Ayah saya usianya sudah 88 tahun, Pak, gitu. Jadi ada informasi Habuto. Nah, kemudian menyuruh saya tolong beliin. Setelah mencoba Habutop, keluhan ayah saya biasanya lututnya lemas. Jadi tidak tahan berdiri lama. Nah, setelah makan Habutop, alhamdulillah.

0: ternyata memang jadi lemas gitu. Makanya tetap dia menyuruh saya untuk selalu membeli Habutop. Jadi ke lututnya sangat terasa, para pemirsa yang punya keluhan lututnya udah lemes gitu ya, seperti ayah saya yang karena ujur ternyata setelah makan Habutop, ya sebaiknya belilah Habutop karena sudah terbukti gitu. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak.
0: Sama-sama.
1: Pendengar, demikian tadi berbagi cerita pengalaman dengan penggunaan Habutop.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Pulau Saren, RT2, RW3, Losari Lor, Brebes. Di Apotek Ashiha yang beralamat di Jalan Limbangan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Muti Pharma yang beralamat di Jalan Pasar Limbangan, nomor 22, RT5, RW2, Limbangan, Losari, Brebes. Dan di Apotek Alula yang beralamat di Jalan Diponegoro 1, RT2, RW3, Losari, Kabupaten Brebes.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Rohman, umur saya 53 tahun, asal dari Kampung Geduk, Desa Palasari. Di sini saya akan berbagi pengalaman tentang khasiat Habutop. Beberapa bulan yang lalu, saya punya keluhan tentang penyakit saya, di antaranya darah tinggi dan asam lambung. Setelah saya mendengar dari radio ada obat herbal yang menyembuhkan penyakit tersebut, yaitu Habutop. Di situ saya mencoba membeli dan mengkonsumsi obat tersebut. Awalnya saya beli yang kemasan kecil dulu, yang isinya 50 kapsul. Dan alhamdulillah, setelah saya rasakan, darah tinggi saya berangsur normal dan asam lambung saya jarang kambuh lagi. Sampai sekarang saya terus mengkonsumsi obat tersebut walaupun darah tinggi saya udah normal dan asam lambung udah sembuh. Dan makanan pun tidak ada pantangan lagi. Saya terus mengkonsumsi karena Habutop selain untuk mengobati bisa juga untuk mencegah dan menjaga stamina. Untuk pemirsa yang punya keluhan seperti saya dan penyakit lainnya, silahkan mencoba mengkonsumsi obat tersebut karena ini bukan rekayasa dan ini terjadi pada diri saya. Terima kasih Habutop.
5: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sidowaras Putra, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Sultan Farma, alamat Jalan Raya Grengseng, nomor 9, RT3, RW1, Taraban, Paguyangan. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Pertigaan Kaligua, nomor 30, Paguyangan. Agen Apotek Jalur Sehat, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, 372, Kalierang, Bumi Ayu.

0: si papa ada di belakang. Kenapa papa bikin kaget aja tuh, ih?
1: Duh, ini mah kaki papa sakit lagi buat dibawa jalan, mah.
0: Kasian deh lo, suruh siapa makan kacang-kacangan terus dari kemarin. Udah dibilangin jangan makan kacang-kacangan, pa. Kapok kan sekarang, asam uratnya tuh kambuh.
1: Si mama malah ngeledek papa gitu. Iya, ma, salah papa makan sate kemarin. Tapi dah papa teh lihat si A'a makan sate, ya udah we nyicip.
0: Nyicip kok abis, ma.
1: Iya, salah siapa, bumbu kacangnya enak.
0: Dih, malah nyalahin bumbu sate. Ya udah nanti habis masak mama beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop ke apotek depan jalan.
1: Oke sih ya mamaku yang paling cantik. Makasih mama.
0: Nih muji-muji, udah gini aja muji-muji. Biasanya juga ngebully, dasar.
1: Enggak atuh mah. Ya Allah, yang cantiknya tiada tara deh.
0: Pret.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kali Santri, alamat Jalan Pangeran Diponegoro 142 Bumi Ayu. Agen Apotek Moro Sehat, alamat Jalan Raya Kaliwadas RT 1 RW 2 Desa Kaliwadas. Agen Apotek Haji Iol Farma, alamat Kaliwadas Bumi Ayu 50 meter sebelah barat. Agen Apotek Hansa Farma, alamat Jalan Raya Pangembatan Bantar Kaung. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Moro Sehat 2, alamat Jalan Bantar Kaung. Agen Apotek Family Putra, alamat Jalan Raya Kalierang. Agen Apotek Sarana Sehat, alamat Jalan Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Tresna Sehat atau Ibu Bapak Endang Santoso, alamat Jalan Gardu Kuta Mendala, RT 1 RW 1 Kecamatan Tonjong. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal. Agen Apotek Murah Sehat, alamat Jalan Prapatan Purwodadi, RT 6 RW 3 Kecamatan Tonjong. Agen Apotek Mugiwaras, alamat Timur Balai Desa Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Ibnu Farma, alamat Jalan Pondok Pesantren Al Hikmah 1 Benda. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Fatih Farma, alamat Jalan Pakis Haji 3, Kaligiri. Agen Toko Jamu Tong Dahri, alamat Jalan Raya Pasar Sirampong, RT 1, RW 1, Dusun Kalijeruk, Kelurahan Mandala, Sirampong. Agen Apotek Pagerbarang, alamat Jalan Raya Utara Pagerbarang, Desa Pagerbarang, RT 4, RW 1, Kecamatan Pagerbarang.
3: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
4: Agen Alfios Herbal, alamat Jalan Kiai Haji Muhtadi, RT 4 RW 5, Utara BKK Ketanggungan Brebes. Agen Apotek Ben Sehat, alamat Jalan Gardu nomor 19 Desa Gardu, Kecamatan Kuta Mendala. Agen Apotek Bumi Husada, alamat Jalan Raya Diponegoro nomor 271 Bumi Ayu.
5: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Arlinda Farma, alamat Jalan Raya Salem, Bentar, RT 1, RW 7, Brak Salem. Agen Apotek Kembar Farma, alamat Bentar Sari Salem, Brebes.
5: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Sentosa, alamat Jalan Raya Timur 14, RT 12, RW 3, Pegirikan, Talang, Tegal. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Cilibur, alamat Jalan Dukuberan, RT 1, RW 3, Cilibur, Paguyangan. Agen Apotek IA Medica, alamat Jalan Raya Cikawung, RT 3, RW 3, Pekuncen, Banyumas. Agen Apotek Sumber Harapan, alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 120 atau depan SPBU Paguyangan.

0: yaitu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Pratamba Farma. Alamat Jalan Raya Aji Barang, Pageraji, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Windu Aji. Alamat Jalan Raya Windu Aji, RT 4, RW 5. Agen Apotek Idola Farma. Alamat Jalan Raya Cilongok, RT 1, RW 4. Agen Apotek Aura Farma. Alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 133, RT 4, RW 2, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan.
2: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Sinar Sehat. Alamat Jalan Raya Kalierang nomor 438 Bumiayu atau depan pertigaan Pasar Hewan Bumiayu. Agen Apotek Ismahani Farma. Alamat Desa Banjaranyar RT 1 RW 3 Balapulang Kabupaten Tegal. Agen Apotek Ciplukan Jati. Alamat Jalan Profesor Muhammad Yamin nomor 27B Kudaile Slawi.
2: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Hijau Lestari. Alamat Jalan Raya Slawi, Jati Barang. Agen Apotek Bagus Farma. Alamat Jalan Raya Songgomlor, RT 1, RW 3, Kecamatan Songgom, Brebes. Agen Apotek Mulia Sehat. Alamat Jalan Raya Banjaran, Balamoa, Pekiringan.
2: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Neo Farma. Alamat Jalan MT Haryono, Pakembaran, Slawi. Agen Apotek Kalisapu. Alamat Jalan Cut Nyak Dien, RT 5, RW 5, Kelurahan Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Awal. Alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.
2: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Darussalam. Alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sifa Farma. Alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal Kecamatan Larangan Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa Larangan Brebes.
2: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
1: Agen Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuwel, Bumi Jawa, Tegal.
3: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4, RW 7, Kelurahan Marga Ayu, Kecamatan Margasari, Tegal.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4, RW 3, Songgom. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT 7, RW 1, Desa Jejeg, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT 3, RW 2, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27, Banjaran, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten Tegal. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT 5, RW 7, Bantar Kawung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 5, RW 1, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari, RT 3, RW 1, Aji Barang, Banyumas. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT 1, RW 6, Dukuh Uringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwarna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sri Dadi, Sirampok. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwarna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwarna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882

Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Ki Haji Wahid Hasyim 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat, alamat Desa Langkap Krajan, RT 1 RW 1 Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh, alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT 3 RW 3 Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah, alamat Palang Pintu Kereta Api Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana, alamat Dukuh Lor, RT 2 RW 8 Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Mujahidin. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat, alamat Desa Langkap Krajan, RT 1 RW 1 Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh, alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT 3 RW 3 Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah, alamat Palang Pintu Kereta Api Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana, alamat Dukuh Lor, RT 2 RW 8 Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Mujahidin. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat, alamat Desa Langkap Krajan, RT 1 RW 1 Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh, alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT 3 RW 3 Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah, alamat Palang Pintu Kereta Api Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana, alamat Dukuh Lor, RT 2 RW 8 Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Mujahidin. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat, alamat Desa Langkap Krajan, RT 1 RW 1 Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh, alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT 3 RW 3 Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah, alamat Palang Pintu Kereta Api Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana, alamat Dukuh Lor, RT 2 RW 8 Desa Taraban, Kecamatan

segenap kru dan karyawan Radio Citra Amelia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga amal ibadah Anda diterima di sisinya.

0: Jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 FM, Radio Citra Amelia.
1: 3, 2, 1, go!
2: Sesaat lagi, kita ikuti acara Gemini. Generasi musik masa kini. Musik-musik terkini dan hits ada di sini. Untuk request dan kirim salam, hubungi 0823-1328-0522. Stay tune selalu di 93.5 FM Radio Citra Amelia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik FM Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Jumpa lagi bareng Ipoy Sobat Setara semua di antara Gemini ya, sampai jam 9 malam nanti nih. Jadi buat Sobat Setara yang mau bergabung bareng Ipoy, kirim-kirim salam ataupun mau request lagu-lagu pop hits yang rilis 5 tahun terakhir, boleh pantau langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0823-1328-0522 atau melalui kolom komentar di Facebook kami di Setara Brebes. Jadi Sobat Setara, jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes.

0: Samsul.
1: Iya, Pak.
0: Kayak mau nangar umai cakap, di rumah apa sih? Kayak orang rame temen kok.
1: Niku, Pak. Bapaknya cakap mendadak kena stroke. Terus digawa maring rumah sakit.
0: Astagfirullahaladzim. Sing bener, Pak, nang?
1: Bener, Pak. Mau juga Samsul sekang kono. Sing Samsul krungu sih. Sedurungnya bapaknya cakap darahnya dhuwur. Emangnya darah bisa tumbuh dhuwur ya, Pak?
0: Dudu dhuwur kue, Sul. Dhuwur tekanane. Dadi wis genah kue ya. Tinggu kue dijalane. Ih, melase. Ya wis ngene iki buang Sul pada jenguk nang rumah sakit.
1: Oh, iya, Pak.
0: Oh, iya tadi kamu tan Sul. Ki habute bapak kan enggak lenteng. Jajal tuku kaken maningan nang apotek.
1: Habut top sing botole kuning niku ya, Pak. Sing jere bapak men bapak tetap segar bugar.
0: Iya, betul. Bapak Jaka wis ngerti darah dhuwur ora dijaga kesehatan nih. Makanya bapak tak selalu waspada soal kesehatan. Selalu rutin konsumsi Habutop supaya daya tahan tubuh bapak meningkat, Sul. Men kuat.
1: Mantep, Pak. Mudah-mudahan bapak sehat terus ya, Pak ya.
0: Amin.
1: Upahnya di Pak.
0: Bocah yang diperintah turun seluk upah.

0: ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutop sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten enten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan, alamat Jalan Lingkar Bayur, RT 7, RW 6, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, Nomor 11, Tegal. Agen Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT 1, RW 4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam Neng, ada apa Neng?
1: Iya, dengan Ibu siapa ini yang sedang berbicara?
2: Ibu Sumi'ah.
1: Ibu Sumi'ah ya, maaf ya Ibu ya. Ini apa benar Ibu Sumi'ah mengkonsumsi dari Habutop?
2: Iya Neng.
1: Iya begitu ya. Emang Ibu punya keluhan apa nih sebelumnya Bu?
2: Kepalanya sakit kalau bangun tidur tuh ya Neng. Kaki-kaki kaku semua Neng.
1: Oh iya, bisa diceritakan Bu, sebelum meminum produk Habutop dan setelah meminumnya rasanya seperti apa nih perubahannya?
2: Ya perubahannya, kepalanya kalau pagi tuh enteng bangun gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Kakinya lentur, alhamdulillah. Padahal baru satu botol.
1: Iya, alhamdulillah ya Ibu ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Berarti setelah mengkonsumsi Habutop sudah lebih mending penyakit yang dirasanya ya Bu ya.
2: Iya, betul.
1: Iya, alhamdulillah. Baik, Ibu minta saran ke semua pendengar radio yang punya keluhan sama seperti Ibu nih.
2: Para pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit yang saya alami, buru-buru beli Habutop berhabis.
1: Iya, obat herbal?
2: Obat herbal yang paling ngetop.
1: Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Neng.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur, nomor 23, Losari, Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Siwuluh, RT 5, RW 3, Desa Siwuluh, Kecamatan

Halo, selamat malam sobat setara semua. Jumpa lagi nih bareng Ipo ya di acara Gemini Generasi Musik Masa Kini sampai jam 9 malam nanti nih. Terima kasih buat sobat setara semua yang sudah bergabung bareng Ipo, dan yang belum bergabung boleh banget nih. Langsung aja meluncur ke WhatsApp di 0823-1328-0522 atau melalui kolom komentar di Facebook kami di Setara Brebes. Oke, sobat setara, barusan sobat setara dengerin lagu dari Nadif Basalama yang judulnya Bergema Sampai Selamanya. Jadi apa sih sobat setara maknanya lagu ini ya? Jadi lagu ini tuh berpusat pada harapan Nadif Basalama agar cintanya dengan sang kekasih tetap abadi nih dan tak lekang oleh waktu. Jadi kayak bergema sampai selamanya. Gema kan kayak apa sih namanya, berkesinambungan ya, kayak kalau di gua gitu teriak terus kayak mantul-mantul gitu ya. Jadi ada ikatan gitu ya. Jadi lagu ini tuh lahir dari rasa syukur yang mendalam atas kehadiran sang kekasih dalam hidupnya nih. Jadi lagu ini juga dilansir nih dari kapanlagi.com ya. Lagu ini tuh terinspirasi dari momen pribadinya Nadif sendiri nih saat ia berada di pinggir danau katanya ya. Ia meneriakkan nama dirinya serta nama kekasihnya Tasca Amani dan terkejut mendengar gema suaranya. Jadi teriakan yang bergema hingga ke ujung danau itulah yang menjadi inspirasi utama judul dan tema lagu ini gitu ya sobat setara ya, melambangkan cinta yang ingin selalu terdengar abadi. Waduh, so sweet banget seorang Nadif ya. Jadi momen bersama pasyar momen bersama pacarnya ini dijadikan sebuah lagu. Waduh, beruntung sekali wanita itu. Jadi momen sederhana ini kemudian diubah menjadi sebuah karya seni yang penuh makna. Oke, Alhamdulillah. Lalu apa sih pesan yang mau disampaikan oleh Nadif ya? Jadi bergema sampai selamanya itu membawa pesan emosional tentang kenyamanan, ketenangan, dan keinginan untuk menjaga hubungan yang bermakna nih sobat setara ya. Nadif Basalama juga ingin menikmati setiap detik bersama sang kekasih karena hal itu memberikan kenyamanan dan juga ketenangan dalam hubungan mereka nih. Jadi lagu ini juga ditujukan untuk siapapun yang melihat pasangannya dan merasa ternyata dia orang yang selama ini aku cari nih. Terus kayak bersyukur banget kayak ketemu sama seseorang ini gitu ya. Jadi lagu ini tuh sangat cocok gitu ya. Pesan romantis ini dapat menjadi teman bagi pendengar sobat setara semua. Jadi pendengar lagu-lagu ini ya untuk menyampaikan rasa cinta kepada pasangan masing-masing serta mensyukuri segala hal yang sudah terjadi dalam

Oke, sobat Setara semua, Ipoy mau lanjut puterin dulu ya sebuah lagu dari Nadine Amizah yang berjudul Tawa. Diputar buat sobat Setara semua, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Mbak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, punten dengan Mbak siapa dan dari mana alamatnya?
2: Mbak Ari dari Tentara Pelajar.
1: Oke, dengan Mbak Ari di Tentara Pelajar ya. Apa benar Mbak Ari mengkonsumsi Habutop?
2: Iya.
1: Nah, berarti ini Habutopnya untuk siapa nih Mbak?
2: Untuk saya pribadi dan adik juga.
1: Alhamdulillah ya. Oke, keluhan sebelumnya apa nih Mbak Ari? Boleh diceritakan sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Sebelum menggunakan Habutop, badannya pegel-pegel dan kondisi kesehatan sedang drop, dan alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop badan saya jadi enteng dan daya tahan tubuh juga jadi stabil.
1: Alhamdulillah, berarti lebih mendingan ya setelah mengkonsumsi Habutop ya. Oke, Mbak Ari punten minta saran-saran untuk para pendengar yang mengalami keluhan sama seperti Mbak Ari, seperti apa nih Mbak?
2: Untuk para pendengar radio dimanapun berada yang mempunyai keluhan sama seperti saya, yuk beli Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Mbak Ari.
2: Terima kasih.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0.

0811-1290-9774. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Ciberem, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Bala Moa, alamat Jalan Raya Bala Moa, Rancawiru, RT 06.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, boleh diperkenalkan Ibu namanya siapa?
2: Ibu Jumini Tanjung Sere, Selebu.
1: Ibu dulu pernah beli Habutop di apotek ya. Ibu tahu dari mana ada obat herbal Habutop?
2: Dari radio sebelum.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan penyakit apa Ibu?
2: Tangannya kesemutan. Kesemutan.
1: Ya. Dan juga pegal-pegal ya Ibu badan.
2: Pegal.
1: Ya, setelah mengonsumsi Habutop bagaimana Ibu sekarang?
2: Sekarang sudah mendingan, udah minum
1: Habutop ya. Secara rutin. Ya. Ya udah habis berapa botol Ibu?
2: Habis 3.
1: Yang isi 50 ya Bu?
2: Ya.
1: Ya mungkin Ibu kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Ibu.
2: Buat para pendengar yang punya keluhan sakit pinggang seperti saya, jangan ragu untuk beli Habutop.
1: Beli Habutop ya Ibu. Oke Ibu, terima kasih juga ini atas waktunya ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri Nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Gua Sehat, alamat Desa Lebak Gua, RT 01 RW 05 Kecamatan Lebak Siu Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok, RT 3 RW 4 Taraban.

0: kucing kayak ulin, kayak uhen, kayak kayak.
1: Oke, masih di 93.5 FM Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Oke, sahabat-sahabat masih bareng Ipoy di acara Gemini Generasi Musik Masa Kini sampai jam 9 malam nanti ya. Terima kasih buat sahabat-sahabat semua yang sudah bergabung bareng Ipoy. Dan seperti biasa Ipoy gak sendirian, masih ditemenin sama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop, Vitama Otipus, Minyak Herbal Sultana, Temoro dan juga Vitapedia.

Ada Butofit Tama Otipus Minyak Herbal Sultana, Temoron dan juga Vitapedia. Tentunya produk-produk kami sudah bersertifikat halal dan terdaftar di BPOM RI. Jadi buat sobat-sobat yang tertarik ingin mencoba produk-produk dari PT Denatur Indonesia, langsung aja meluncur ke apotek-apotek terdekat atau ke agen-agen resmi kami ya. Sobat-sobat juga bisa menyunggi gerai kami atau studio kami Radio Sarap Berbes info yang ada di Jalan Haji Hasyim Asyari nomor 8 RT 3 RW 3 Dukuh Turi Bumi Ayu. Oke, langsung aja nih Ipoy mau bacain pesan-pesan yang udah masuk ya. Yang pertama dari Asahri. Assalamualaikum si Ipoy, waalaikumsalam, selamat malam, malam juga. Asahri hadir di acara Gemini, request lagunya Betran Putra Onsu yang judulnya Diam-Diam. Salamnya buat Kang Adeng, Mama Papa Yen, terus juga buat Bunda Anggara, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ima, Kang Justiron, dan juga buat semuanya aja Sobat Setara Bumi Ayu Berbes dari A sampai Z. Terima kasih, sama-sama. Ada dari Mbak Ima, masih cikur hui, ini sama ya Ima yang lagi ngelembur, minta lagunya Stecu Stecu. Salamnya buat semuanya aja, juga buat grup Gasera. Salam kompak buat yang baca jaga kesehatan banyak rezekinya. Sukses selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Ima, sehat selalu juga ya. Ada dari Mas Amam. Assalamualaikum Mas Ipoy, waalaikumsalam. Mas Amam hadir di acara Gemini, request lagunya Stecu Stecu. Salamnya buat sobat Setara Berbes semuanya aja. Terima kasih. Sama-sama. Lanjut dari Assalamualaikum Mas Ipoy, waalaikumsalam. Selamat malam, malam juga. Mau request Bantu Aku Melupakanmu. Salamnya buat sobat Setara semua. Juga buat Mas Ipoynya, semoga sehat dan sukses selalu. Amin. Amin. Ya rabbal alamin.

Okay, ada dari Mafia Andi, selamat malam Bang Ipoy, malam juga Tasik Malaya ada di sini. Siap. Ada dari Neng Zalfa, selamat Bang Ipoy, Bumi hadir. Terima kasih sudah hadir ya. Oke, Sobat Star, mau lanjut puterin dulu. Ada Ajari Aku Melupakanmu di putar buat Sobat Star semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Star, berbuas infonya grass musiknya. Yes.

0: Lah, kenapa, Jang? Kok megangin jempol?
1: Ini, Kang. Aku kan tadi nyari jangkrik. Dah, udah nemu. Terpegang, tawon, Kang. Pantas bentuknya agak ramping.
0: Lah, coba lihat. Aduh, bengkak tuh. Kamu olesin sultana dulu, Gi. Kebetulan, nih, aku bawa.
1: Iya, Kang. Makasih, Kang.
0: Terus, obatin tuh rabun kamu. Masih muda kok bermasalah matanya.
1: Obatin pakai apa, Kang? Saya nggak mau yang abal-abal. Soalnya ini mata loh, vital.
0: Yang aman-aman aja dan pastinya terpercaya. Pakai Vitama. Sama tetesnya nih, Vimata. Itu udah satu paket.
1: Yakin aman tuh, Kang?
0: Aman lah. Vitama itu herbal alami, 100% tanpa efek samping. Selain baik buat penderita rabun, katarak, minus, dan lain-lain, juga bagus tuh dikonsumsi harian, biar mata kita selalu sehat dan tetap celing sampai tua nanti.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita, mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Jatinegara Farma, alamat

Duku Egirmani Sirampong.

Chris, gue keren.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Nama saya Raffi, alamat Banjarsari RT3 RW1. Sebelumnya saya punya keluhan ketika melihat layar HP mata saya berair dan lama-kelamaan jadi pusing. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia, Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di agen-agen resmi kami dan

0: baik herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Landing Asyifa. Alamat Jalan Raya Bentar nomor 60 Bentar Salem Brebes. Agen Apotek Sri Kandi. Alamat Jalan Sri Gunting Ketapang Margasari Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra. Alamat Jalan Raya Margasari nomor 88 Tegal.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pangbatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823 1328-0522.
2: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Ashifa Bojong, alamat Jalan Raya Bojong, RT6, RW2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan, alamat Desa Kedungoleng, RT3, RW6, Cigobang, Duku, Kaligobang. Agen Pak Kamso, alamat Desa Igir Klanceng 1, Dukuh Igir Manis, Sirampok, Brebes.

Oke, masih bareng Ipoy di 93.5 FM Radio Star Purpose, infonya Grace, musiknya Yes. Oke, Sobat Sarah, gak kerasa nih Ipoy sudah nemenin Sobat Sarah semua di acara Gemini ya. Dan sewaktunya Ipoy pamit undur diri. Terima kasih buat Sobat Sarah semua yang sudah bergabung buat Ipoy. Mohon maaf apabila ada lagu-lagu klu yang belum bisa di-play ataupun mungkin pesan yang terlewatkan. Oke, Sobat Sarah, Ipoy pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: Jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 FM, Radio Citra Amelia. Malam-malam bingung mau ngapain? Boring? Tenang, semua pasti beres. Cuma di bebas request. Yuk gabung!
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di 93.5 FM Radio Sarap, berbes infonya grass musiknya. Yes. Jumpa lagi dengan Sobat Setara bareng Ipoy di acara Beres Bebas Request sampai jam 11 malam nanti ya. Jadi Sobat Setara yang mau bergabung bareng Ipoy, kirim-kirim salam ataupun mau request-request lagu bebas request, boleh banget langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0823-1328-0522 atau melalui kolom komentar di Facebook kami di Setara Brebes. Jadi Sobat Setara jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya grass musiknya. Yes.

0: Tepuk tangan untuk kalian semuanya yang goyangnya rapi dan ganteng-ganteng semua.
1: Duh, mana itu sayangnya? Duh, ketawa acan atau usup. Ditempuk-tempuk, jika nulung segitu. Tiada daya dan upaya.
2: Ugu, gimana? Dibawa puasa teh asari puhiu. Coba lauknya can menang deh.
1: Ah, tahu tuh kuring oge. Apaan ke puasa? Nah aja pang musuh teh tujuan terek ngabuburi.
2: Alus didinya mahi, jag-jag wae. Kita ciri lumus ya. Ini cenghar gitu. Naon he grahasiana eta?
1: Gampang tuh minum be herbal habutop meme imsak 2 kapsul terus tas maghrib 2 kapsul harus aja ngajaga kesehatan jangan ngajaga stamina supaya fit baik coba di apotek atau di radio ya iklannya
2: ah ada pisan ini.

0: pisan awak, aduh.
1: Ah, dasar risik koplo.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT3, RW3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT2, RW4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa dari mana ini?
2: Bapak Suwanto dari Sampiran.
1: Oh, dari Sampiran ya. Dengar-dengar Bapak pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, kalau boleh tahu keluhannya apa aja ini, Pak?
2: Keluhannya jadi buat capek-capek juga bisa hilang gitu.
1: Terus iya.
2: Ya dulu pernah kalau BAB itu sakit dan keluar darah gitu ya.
1: Oh iya.
2: Sekarang udah sembuh alhamdulillah gitu.
1: Iya, berarti punya gangguan pencernaan juga ya, Pak?
2: Bisa, buat pencernaan juga bagus. Urat-urat yang radanya kaku tuh, Mbak.
1: Iya.
2: Sekarang udah enggak gitu.
1: Oke, jadi gimana setelah konsumsi Habutop udah berapa kali pakai dan manfaatnya gimana nih, Pak?
2: Ya lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habutop gitu ya.
1: Mm-hmm.
2: Nah terus ya sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habutop. Mm-hmm. Nah Habutop udah pakai 3 botol gitu. Nah sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja. Setelah barangkali teman-teman ada yang sakit, yang suka gampang capek gitu apa, bisa pakai Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087. Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT 2, RW 7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat, Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT 3, RW 9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat, Jalan Desa Kendal Serut, RT 1, RW 1, Kecamatan

0: Hai semua, terima kasih tadi sudah menyaksikan video klipnya. Menurut kita video klip yang sekali ini salah sutradara mencoba menggabungkan beberapa
1: elemen
0: di dalam cerita, habis itu visual effect, habis itu banyak hal lagi
2: yang misalnya sebagainya ya.
1: Sutradaranya bisa mantap pagi. Jadi dia pengen di video klip ini ada semuanya. Jadi ada adegan kita main bandnya ada, terus ada visual efeknya juga ada, yang ada juga ceritanya juga ada. Jadi pengen menggabungkan itu semua jadi satu masalah yang menarik.
3: Ya biar konsepnya kurang lebih seperti cover scene.
2: Ya,
3: cover
2: scene
3: ya, seperti itu. Ya biar kurang lebih seperti itu.
0: Sutradaranya Mas Rizal Mantovani. Menurut klipnya Pevita Pierce. Lokasinya waktu itu kita
2: Gudang. Itu pernah kita pakai sutradara yang sama juga di Kisah Cintaku.
0: Mas Rizal juga sih.
2: Ya,
0: Mas Rizal juga. Syutingnya nggak terlalu lama sih, standar.
3: Seharian
0: kita bekerja. Jadi lagu Hidup Untuk Mati Tanpamu ini pada intinya setelah dipadatkan lagi artinya adalah intinya cuma satu, jangan terlalu bergantung terhadap satu orang, itu aja. Proses lagunya ini juga lumayan unik ya sebenarnya, karena lagunya sendiri tanpa lirik gitu udah ada sejak tahun 2007. Jadi pas lagi pembuatan album Hari Yang Cerah, lagu itu udah ada, cuma liriknya belum lengkap waktu itu. Jadi itu memang saya waktu itu nggak berhasil menyelesaikannya gitu. Sehingga pada akhirnya sempat ada beberapa musisi yang mencoba juga untuk menuliskan liriknya, tapi juga pasti belum berhasil. Sampai terakhir pada saat kita lagi rekaman album ini yang 2 tahun yang lalu, akhirnya Rian mencoba menuliskan lirik gitu. Dan setelah dicoba dinyanyikan, tidak ada masalah. Habis itu jadi akhirnya jadi yang bikin lagu saya, yang nulis liriknya Rian, yang aransemen kita. Ya. Jangan lupa untuk subscribe channel Musika Studios di YouTube dengan mengklik link di bawah ini.

Oke, masih di 93.5 FM Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Masih bareng Ipai Sobat semua, dan seperti biasa pun gak sendirian, masih ditemenin sama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habuto, Vitama, Otipus, Minyak Herbal Sultana, Teh Moro, dan juga Vitapedia. Tentunya produk-produk kami sudah bersertifikat halal dan terdaftar di BPOM RI. Jadi buat sobat yang tertarik ingin mencoba produk-produk dari PT Denatur Indonesia, langsung aja meluncur ke apotek-apotek terdekat atau ke agen-agen resmi kami. Sobat Stara juga bisa banget mengunjungi gerai kami atau studio kami Radio Stara Brebes yang ada di Jalan Haji Hasyim Asyari, nomor 8 RT 3 RW 3, Dukuh Turi, Bumiayu. Oke sobat Stara, Ipoy mau langsung bacain pesan-pesan yang udah masuk ya. Yang pertama ada dari Aizy. Good night Kak Ipoy, selamat malam juga, good night. Boleh request lagunya? Boleh dong ya, Ibarat Rehat dari Asmi. Tadi udah Ipoy puterin ya. Ada dari Mama Fikar. Assalamualaikum, waalaikumsalam, malam Radio Star Brebes. Malam juga Mama Fikar. Mama Fikar ikutan gabung di play lagunya Gelas Retak dari Revina Alvira. Salamnya buat sahabat Star semuanya dimanapun berada. Buat Bang Ipoynya semangat, selamat bertugas sampai tuntas, jaga kesehatan, istirahat yang cukup, semoga siarannya lancar ya. Hatur nuhun bager, wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Asahari. Assalamualaikum si Poy, waalaikumsalam. Selamat malam, malam juga Asahari hadir di acara Beres, mau requestnya Pengadilan Cinta. Soalnya buat sobat Setara dari A sampai Z, terima kasih Mas Poy. Sama-sama. Ada dari Mas Hamam juga. Assalamualaikum si Poy, waalaikumsalam. Mas Hamam Cilacap hadir di acara Beres, mau requestnya Termiskin di Dunia. Salamnya buat semuanya aja. Terima kasih. Selamat menjalankan tugas sampai tuntas. Siap Mas Hamam, saya selalu ya. Geser ke Facebook ada dari Dida aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam mengipoi malam juga. Request lagunya Hayat Sarirtir. Oke, ada dari Sasena. Halo, request lagunya dong Mas Ojitos Mexican. Angel-angel men ge Mexicanos Sirene. Oke, siap ya. Nanti Ipoi cariin dulu sobat Setara. Oke sobat Setara, sudah Ipoy bacain semua pesan yang udah masuk, dan Ipoy mau lanjut puterin ada Gelas Retak dari Revina Alvira. Diputar buat sobat Setara semua, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes.

0: Ece, hayu atuh, geuning acan siap keneh wae, masih aya di bumi. Pan bade ka kebon deui sanes ngalaan cikur.
1: Neng Dewi, hampura ka aya nama di bedokeun we nya.
0: Naha geuning, kunaon ce? Itu cikur pan seueur keneh alaeuna.
1: Puguh Ece bade ka Tasikeula neng, bade ngalongok mitoha.
0: Eleuh, kunaon kitu?
1: Tadi aya telepon saweurna panyakit darah tinggi mitoha Ece kambuh. Tah bade ngalongok heula ka ditu.
0: Aduh, aya-aya wae nya. Henteu pan aya dugi ka kukumaha mah. Batur mah geuning sok aya nu dugi ka labu aya darah tinggi kambuh teh.
1: Alhamdulillah, henteu neng. Mantak, ayeuna Ece bade gua kagieu ngalongok ka ditu. Bari sakantenan rek nyandak obat herbal Habutop. Obat herbal anu nuju ngetop.
0: Obat Habutop, ce.
1: Mohon, bade dilandongan ku obat Habutop we. Supaya penyakit darah tinggi mitoha Ece enggal damang deui. Pan Habutop mah cocok pisan kanggo anu darah tinggi.
0: Oh, atuh abi ngalacikur sorangannya.
1: Moal, ke dibaturan ku si Rembong.
0: Si Rembong teh saha, ce?
1: Ucing Ece geuning, nu warnana hideung.
0: Maenya dibaturan ku ucing, dapat moal bisa bantuan ngalacikur atuh ucing mah.
1: Daripada di kebon sorangan, leuheung we atuh ari aya ucing mah, teu keung teuing.
0: Kumaha sih Ece mah?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Agen Apotek Raudoh. Alamat Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan, Bumiayu.

0: Ikan Hakuto, Fitama, Sultana, Madu Fitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong RT1 RW3 Larangan Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna nomor 66A Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti RT1 RW5 Jatilaba Margasari Tegal.
0: Dapatkan Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Fitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
2: Apotek Fada Farma, beralamat di Desa Cawitali, RT1, RW2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat, beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Wuringin, Selawi. Apotek Pandawa, beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT1, RW3, Selawi. Apotek Sandiguna, beralamat di Jalan Sandiguna, RT7, RW6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.
0: Dapatkan Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Fitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
2: Apotek Pakujati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT5, RW5, Pakujati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT4, RW1.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT2, RW3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotek Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT5, RW1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Sugihwaras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT4, RW3, Pagejugan, Brebes. Di Apotek Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya, di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2, RT05 RW02, Cigedog Kidul, Ciampel, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rahel yang beralamat di Jalan Raya 25 Marga Gasari. Di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan. Di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa. Dan di Apotek Parmacare yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Selastri Brebes. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini, Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mamah Yopi yang beralamat di Gronggongan Bawah RT 3 RW 2 Wonareja, Sirampok. Di Apotek Gede Parma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede RT 3 RW 3 Kecamatan Tanjung, Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom RT 3 RW 3 Desa Jati Koreh, Kecamatan Songgom, Brebes.
5: You have no game. Roman, let me talk to Nikki. Would you rather?
6: I'm hungry.

0: Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Insan Medika, alamat

0: Kali Sapu RT 1 RW 9 Kecamatan Selawi Tegal.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di

0: Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Simpar Farma, alamat Jalan Raya Simpar Suniarsi, RT 8 RW 2, Dusun Suniarsi, Kecamatan Bojong, Tegal.
2: Apotek Tul Sehat, alamat

0: Bojong, Tegal.
1: Apotek Asia Farma, alamat Jalan Raya Babakan, Tuel RT3 RW3, Kecamatan Bojong, Tegal.
0: Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuel Bumi Jawa, Tegal.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
0: Apotek Simpar Farma, alamat Jalan Raya Simpar Suniarsi, RT 8 RW 2, Dusun Suniarsi, Kecamatan Bojong, Tegal.

0: Kecamatan Bojong, Tegal.
1: Apotek Asia Farma, alamat Jalan Raya Babakan, Tuel RT3 RW3, Kecamatan Bojong, Tegal.
0: Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuel Bumi Jawa, Tegal.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
0: Apotek Simpar Farma, alamat Jalan Raya Simpar Suniarsi, RT 8 RW 2, Dusun Suniarsi, Kecamatan Bojong, Tegal.

0: Ece, ayu atuh, gening acan siap keneh wae, masih aya di bumi. Pan bade ka kebon deui sanes ngalaan cikur.
1: Neng Dewi, hampura ka aya nama dibedokeun we nya.
0: Nah, gening, kunaon ce? Itu cikur pan seueur keneh alaeuna.
1: Puguh Ece bade ka Tasikeula, Neng. Bade ngalongok mitoha.
0: Eleuh, kunaon kitu?
1: Tadi aya telepon saurna panyakit darah tinggi mitoha Ece kambuh. Tah bade ngalongok heula ka ditu.
0: Aduh, aya-aya wae nya. Henteu pan aya dugi ka kukumaha mah. Batur mah gening sok aya nu dugi ka labu aya darah tinggi kambuh teh.
1: Alhamdulillah, henteu Neng. Mantak, ayeuna Ece bade gua ka gieu ngalongok ka ditu. Bari sakantenan rek nyandak obat herbal Habutop. Obat herbal anu nuju ngetop.
0: Obat Habutop, ce?
1: Mohon, bade dilandongan ku obat Habutop we. Supaya penyakit darah tinggi mitoha Ece enggal damang deui. Pan Habutop mah cocok pisan kanggo anu darah tinggi.
0: Oh, atuh abi ngalacikur sorangannya.
1: Moal, kayak dibaturan ku si Rembong.
0: Si Rembong teh saha, ce?
1: Ucing Ece geuning, nu warnana hideung.
0: Maenya dibaturan ku ucing, dapat moal bisa bantuan ngalacikur atuh ucing mah.
1: Daripada di kebon sorangan, leuheung we atuh ari aya ucing mah teu keung teuing.
0: Kumaha sih Ece mah?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B Bumi Jawa.
5: Apotek Batu Mira, alamat Jalan Batu Mira RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal.
6: Apotek Mugiwa

0: 1 RW 3 Desa Cempaka, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Darusyifa, alamat RT 2 RW 5 Desa Dukuh Aren, Bumi Jawa, Tegal.